0: Menukatu kibara of course a chidi man enu yu diko me chari o matin kilungu ni jirani. Nga madoni nga kanyi magwa kuchau keni ngunu nenu chulingu peo logo ni. Uyapo wepa jari ya mwono weni chalme ko wole kat logo nu loka rombiru bebe mama pelare. Chalme ko atikaru logo. Nukoni yang dima dite mapeme tuko tuko penji ma dime gangwa utu chalo binu weni. Dite imi biru peni ba. Jemeni kanyi po biru mabere tuwal oke. Ubiru inki manu. Anyway, tekeratu karakchu la pavyo poro. Ekom chawa ya chela, echamin chawa mario ni yume ya buen yu. Deko matin, rujuki speak FM tron mapegek. We akwa di droga kanyu li parami li mrikom dano. Eno, Abson, koko hawek do hario mo duka di star.
1: Kwa neki koli, wae wanlo
0: lagi. Star, hario dek a boro. Star a chel. Star, hario jero.
1: Le wungat mono wane, wawpano gi New York.
0: No, we have one more. Star, ario, a deck, a boro. Star, a chill. Star, ario, jero, ash. Kade di, yes. Unyo, okay. Kumeruko. At star, kileva chuli don't tiberino. La chenyo, la kala tue. Ario, a deck, a boro. La kala tue. Achiel, la kala tuwe, ario, jero, ashuru nkile vichuli. Donko gake ash.
1: Mwechim ngeyo ash.
0: Okay, please, yetuk unio.
1: Ntuko.
0: Adonyoke Olympus Speak FM, kibijulu katia officially, but of course kwanyo elfa ario kikengile njima. Migi, yudeko matin. Amini, agunyi moru toki tipa pepe tuko kanyi, chaka ni ama migi kwa rekore. Padu jene kama na kwa nake meja na bati botin ento lo mo pol da kate abson kenero lokom wetland lokom jema pol tikati making pinga pa party ka vi point president is very gume loko au minister of national address wani chao kenegere mula nyen kile pelingo er bot bot muzi ngare na no kwa ngo ka tu ne lor vi uti mining enero wanera ano chao kene biro gwa bo kirimu ter gyo ngare no ya dor vi jo kene so mon me mere wa dan mi ango di gwanga gwa kai kai la re ano jo ken pe di chingi so ken en kiri mar gur stare ko re chokre pe be tre ki kire ke ter jimi ni kere go te je bodi gwa ko la buri ano anyway de ke rapiro chele kom chawa ye a chele no abson gen mo ken ma tamare pe bi bir tek en ni kawa du chen ta chi kinu chuwa kam chimbe wa bana radio ino tabera bera bero angwana chira ngwana bitch la bitch la bitch wanen kin mo toping ru gre botin igin magur kum nak ento report magi ngi kin ping at jomuno liman me is talking abson bangi u to like adi magi me chege de testifying nyukite ke kite ki jim mati mag ni kun kun maune ni jim ru cha oti meo bangi kin pa jigi ngwa kun ngana mo go ro chimwa jo kanyi botwa ikaperu ini not mauno restocking the chari door restocking obene yeah restocking obene
1: pian
0: dano go beragamo so ene pian duoro beramako dano ma poli kin paju ma bene duoro ma dir beru tieni chamu kene ini noni ini gamo so ne duoti go blo yak dog bin bengo ka yeke gamo ne go no go choke ne pae kwani wen ki bene kisu tsu ngene wanu temu nongo lulu ne mo atemo lubone chop eno guma pe nini kimeru yang style lao. Chik ngo wen ke kamera. Pienu lo kpene, a Paris chief doctor goi chim, bod one of the beneficiary, indu ino ginjiri lingo kodo, kachawaru mwip kibiri meeting ino wen.
1: Indu meru dango.
0: Now, indu ngi timu tijia Paris chief itia utijiu. Of course, the old motive was about kickback, meru kimo ni kimie, machalu Paris chief, pienu ngo itia kodo, tijana. So, atemu lo bole tijia, yarki kene ukamu nini kimeru yang ni, nene kebi gwanwe kurichingo gwan dimene ngdong kamale so kitemo din tiwa cha nene ndo kufu doling ola kerimo so wala gwan ni wundong paris chief muti unga muchara magadu yotumu no sala
1: ni mbe bi no kan
0: ni bi no okay ibi no
1: kan yana chuli
0: yes kan yana chuli bi no kafu pelitan mamigi jumene ngono bakungu ndong ndong kuchaka kenyo ini kamu cara
1: irong ni orang banyak ini non ini ni orang ngah
0: yes
1: ini jago kan
0: ini jago you know Paris chief mukung
1: mukung
0: deh isu dekang kita orang town agents ini kamu ni ini bikam ini bi pokok begira memang kau nak nua meeting okey ni ini berafonya ikar mana orang ini berge yupak
1: dok mana ya ini lingo
0: orang dok
1: jamu dok
0: ini lingo I think yang ada mungkin orang komen situ berdiri beri engage ni ni ya ini dong ini dong dok orang pergi ni pergi orang yang berong Indo ikini udah lingu nong kira no, cie jalan pun udah nongwang apa, eh loka jone pimpin loko volume apa pede pede kamu loko ngarang bikin loka jone, pimpin kamu apa teri apa, okay, ini restocking cie nama kami ber, so ini yang pergi botin, kita mau cakap restocking, dan gua cakap orang restocking, jemek iba, kar, macam mana kemarin pimpin kapai kaya ulto ini success tika nen ber meguma ber twal, of course I udio komatin, man speak FM, mau tuku cian man radio pada tidak lebih radio.
2: Kawa waju ni duon mapegik. Watika waju duon lete der.
3: Kena duu wea ku kenkuriti maraya di dama kentika kefen ye cho. Kenyini ne anela ti cho mungu mokele kirimu abin nupu peane benu pere. Ma cho piti mabe ba cho ka yu wer piti mabe.
2: Man duon lete der.
4: Mono ye tika kelo kerken loyo. Karma do redi u kok tutwale. Mono ya cho ne weng. Kunbege no ya kila cho awan kumeo. Mo wea ku berine. Corong tiak kora mana agen hotel mirlonyo koge kena cap kanti pian mon gegen pete angera ngamate yak
2: awu mining ki galuang i rum malamal manu te hamete dero we hobedi pierapuru ya bungwan tonnia beach speak fama

0: mano pepa. Tergumba.
1: Ami acur wang cewa di cewa bicil. Abi orang tingin cewa dah wimun
0: cewa bicil.
1: Cewa bicil.
2: Ya ini liat lah.
0: Kom lop dengan
2: tu. Cakap dua kali sorry.